Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: I not leak it. I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Number you're calling

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Kompon Pro 2. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro 2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro 2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua

0: Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
2: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi sama Manda ya, yang bakal menemani kamu di Santai Siang edisi weekend ya. Ini hari Minggu 24 Mei 2026. Gimana nih weekendnya teman Pro 2? Mudah-mudahan weekend kamu lancar, happy, enjoy gitu ya. Karena besok udah kembali kerja nih ya teman Pro 2 ya. Minggu terakhir di bulan Mei, gak kerasa ya, tahu-tahu udah akhir bulan lagi nih di bulan Mei ya teman Pro 2 ya. Dan untuk siang ini menemani santainya kamu di hari Minggu gitu ya, Manda akan update informasi seputar dunia hiburan, nanti entertainment. Dan juga nanti kita akan ada informasi dari Piala Dunia ya, jelang Piala Dunia nih teman Pro 2. Karena sebentar lagi bulan Juni akan masuk, bentar lagi demam Piala Dunia ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang. Di Santai Siang hari ini Manda punya informasi buat kamu nih ya teman Pro 2. Dari dunia musik, ini ada salah satu grup grup yang udah apa ya, grup lama gitu ya, yang bikin kita nostalgia gitu. Ada Westlife nih teman Pro 2. Jadi konser Westlife itu akan digelar di Jakarta ya. Dan ini kabarnya nih, tiket konsernya ini sudah resmi sold out kurang dari 12 jam ya teman Pro 2 ya. Cepet banget tuh sold outnya ya. Padahal nih konsernya baru akan digelar pada 23 Januari 2027 teman Pro 2. Masih tahun depan, tapi tiketnya sebentar aja udah sold out gitu ya. Jadi promotor konser ini mengumumkan seluruh kategori tiket sudah habis terjual. Mulai dari kategori paling terjangkau sampai VIP package juga udah sold out semua ya teman Pro 2 ya. Apakah kamu dapat atau enggak nih kemarin warnya ya. Konser ini bahkan disebut-sebut bakal jadi konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara nih. Dan dalam konser nanti nih Westlife akan merayakan perjalanan 25 tahun karir musik mereka. Wow, gak kerasa ya udah 25 tahun, berarti mereka itu pertama kali di awal tahun 2000-an ya teman-teman berdua ya. Udah lahir belum ya kamu pas Westlife lagi booming-boomingnya gitu ya masa itu ya teman-teman berdua ya. Penggemar ini dipastikan bakal diajak nostalgia lewat lagu-lagu hits pastinya ya. Lagu-lagu hits legendaris ada Flying Without Wings, terus juga My Love, Swear It Again gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi lagu-lagu itu memang udah jadi soundtracknya masa remaja banyak orang gitu sejak era 2000-an ya teman Pro 2 ya. Selain konser nih, Westlife juga merilis album kompilasi terbaru mereka ya yang judulnya 25 The Ultimate Collection. Dan album ini tuh merangkum lagu-lagu paling populer mereka selama 25 tahun perjalanan karir ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya juga ini tour ini jadi salah satu tour besar gitu ya, terbesar Westlife di kawasan Eropa dalam 20 tahun terakhir. Wow, dan Indonesia terpilih menjadi salah satunya ya teman Pro 2 ya. Dan kalau misal kamu nanti dapat tiketnya, itu nikmati nostalgia, masa-masa nostalgianya ya teman Pro 2 ya, karena memang legendaris banget sih si Westlife ini. Sebelum nanti sing along di konser, kita sing along dulu lah ya siang ini ya. Mana mau puterin lagunya Westlife, If I Let You Go.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Pro 2 Air Radio Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan kali ini Manda mau informasiin serba-serbi dari Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Setelah sukses jadi tuan rumah pada 2022 lalu ya, ini Qatar kembali memastikan tampil di Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Tapi bedanya kali ini tuh Qatar lolos lewat jalur kualifikasi resmi, bukan sebagai tuan rumah. Jadi kalau sebelumnya Qatar berpartisipasi di Piala Dunia karena sebagai tuan rumah, nah kali ini Qatar lolos lewat jalur kualifikasi resmi gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi tim yang dengan julukan The Maroons ini memastikan tiket ke Piala Dunia usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 pada Oktober 2025 lalu. Dan keberhasilan ini tuh terasa spesial gitu ya, karena menjadi pertama kalinya Qatar tuh lolos ke Piala Dunia melalui proses kualifikasi. Nah, sang pelatih mengatakan bahwa ya pastinya sangat bangga gitu ya dengan pencapaian timnya gitu. Dan juga Qatar ini memang pantas gitu untuk tampil di panggung dunia. Qatar juga diprediksi bakal jadi salah satu kuda hitamnya gitu ya dari Asia nih di ajang Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Mereka masih mengandalkan beberapa pemain penting gitu ya. Ada Akram Afif dan juga Almus Ali teman Pro 2. Kedua pemain ini yang jadi kekuatan utama Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk di Piala Dunia 2026 sendiri ini Qatar tergabung di grup B ya, barengan sama Kanada, Swiss dan juga Bosnia Herzegovina. Dan mereka akan menjalani laga pertama gitu melawan Swiss pada 13 Juni 2026 di San Francisco ya teman Pro 2 ya. Jadi 13 Juni sebentar lagi ya. Jadi pasti ini lagi mulai latihan-latihan kali ya supaya untuk menghadapi pertandingan pertama gitu ya teman Pro 2 ya. Enggak kerasa memang Piala Dunia tuh sebentar lagi banget nih, di bulan Juni sudah mulai tuh ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang nanti mau update-update informasi seputar Piala Dunia, kamu bisa pantengin di RRI dan juga TVRI, karena RRI dan TVRI menjadi broadcaster resminya yang menayangkan Piala Dunia tahun ini. Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

are back on Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan mana masih mau update-update buat kamu seputar Piala Dunia 2026 nih ya. Ini kabar berikutnya dari negara Mesir nih ya teman Pro 2 ya. Karena Mesir juga resmi memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan menariknya nih, Mesir lolos dengan catatan yang cukup impresif ya teman Pro 2 ya. Jadi Mesir berhasil melewati fase grup kualifikasi zona Afrika itu tanpa kekalahan. Mereka tuh finish sebagai pemuncak grup dengan 8 kemenangan, 2 hasil imbang dan juga hanya kebobolan 2 gol sepanjang kualifikasi. Wow, benar-benar well prepare banget ya untuk lolos di Piala Dunia 2026. Dan performa ini luar biasa ya teman Pro 2 ya. Gak lepas juga dari peran pemain mereka yaitu Mohamed Salah gitu ya. Pemain andalan Mesir tersebut sukses mencetak 9 gol selama babak kualifikasi gitu. Dan selain Mohamed Salah ini Mesir juga diperkuat sejumlah pemain penting lainnya. Ada Omar Marmoush, Mahmoud Hasan dan juga Mostafa Mohamed ya teman Pro 2 ya. Pelatih Mesir juga punya cerita menarik nih. Hossam Hasan itu merupakan legenda sepak bola Mesir dan mantan pencetak gol terbanyak tim nasional. Dan ia mengambil alih tim nasional Mesir ini pada tahun 2024 dan langsung berhasil nih ya teman Pro 2 ya, membawa Mesir lolos ke Piala Dunia tanpa kalah. Ya memang pelatihnya aja pemain sepak bola legendaris gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi pasti udah tahu tuh gimana caranya untuk bisa lolos ke Piala Dunia gitu ya teman Pro 2 ya. Ini tuh juga merupakan pertama kalinya gitu ya dalam sejarah mereka bisa lolos ke Piala Dunia tanpa kalah gitu teman Pro 2. Mesir sendiri punya sejarah panjang gitu di Piala Dunia. Mereka menjadi negara Afrika dan Arab pertama yang tampil di Piala Dunia pada tahun 1934. Sementara itu di edisi 2018 itu Mohamed Salah juga sukses mencetak 2 gol dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di tim ya teman Pro 2 ya. Dan saat ini Mesir kembali membawa harapan besar pastinya ya untuk tampil lebih jauh di FIFA World Cup 2026 ya teman Pro 2 ya. Jadi dengan kombinasi pemain senior dan talenta muda gitu ya, Mesir jelas jadi salah satu tim Afrika yang patut diperhitungkan nih di Piala Dunia nanti.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Attached by Tensi. Lagu tadi mengantarkan kita di jam 1.55 ya teman Pro 2 ya. Gak kerasa sudah sampai di penghujung santai siang edisi weekend hari ini Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya teman Pro 2 ya, sambil menikmati santainya weekend bareng Pro 2 ya. Habis ini nanti bakalan ada top 20 Indonesia dan internasional, tapi versi nasional ya tahun Pro 2 ya. Kalau kemarin Sabtu itu biasanya versi Pro 2 Batam, kalau hari Minggu ini adalah versi nasional. Jadi kamu pantengin aja apakah lagu kesukaan kamu ada di top chart minggu ini di nasional ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria di jam 4 ya. Tapi sekarang kita akan mendengarkan dulu top 20 chart in chart nasional ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu. See you and bye-bye.

0: M Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

dengar lagu Bernadia yang ini di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 14.

walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

0: tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: berubah selama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sabar, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19, Bernadia Rabunjau. Posisi 18, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Sheila on Seven Sederhana. Posisi 16, Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13, Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12, Diman Syahlai Tupa Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11, Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8, Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asyar. Posisi 7, Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4, ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Tohpati Nadif Basalam dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Sheila on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Perture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan. Di peringkat ke-13 ada Tate Ray dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Berlanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform. Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi ya sama Manda yang bakal menemani kamu di sore ceria hari ini ya. Ini sudah masuk di penghujung hari Minggu ya guys ya. Gak berasa nih, tahu-tahu besok udah mau Senin lagi. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, di sisa hari Minggu ini kita nikmati aja waktu istirahatnya ya. Buat kamu yang lagi di rumah, lagi di jalan, atau yang masih menikmati quality time bareng keluarga ya, di sore ini Manda bakal nemenin kamu dengan updatean informasi seputar dunia hiburan ya tahun Pro 2 ya. Bisa dari musik ataupun film, nanti kita bakal bahas sama-sama. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah? Mana mungkin? Waduh, kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan?
0: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk, bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

High School in Jakarta by Niki ya, tahun Pro 2 ya. Dan kita masih ada di Sore Ceria. Mengawali informasi di Sore Ceria hari ini ya, tahun Pro 2 ya. Ini ada kabar dari BTS ya, untuk para ARMY di seluruh dunia nih. Karena BTS dipastikan bakal tampil spesial di ajang American Music Award 2026 ya. Dan ini tuh jadi penampilan perdana BTS di American Music Award setelah 4 tahun terakhir ya, tahun Pro 2 ya. Dan gak cuma tampil aja di American Music Award, tapi juga BTS ini masuk nominasi di 3 kategori sekaligus. Wow, habis comeback langsung dapat nominasi 3 kategori ya. Bukan cuma satu, langsung diborong 3 ya, teman Pro 2 ya. Jadi BTS dapat nominasi Artist of the Year, Song of the Summer lewat lagu Swim, juga Best K-pop Artist ya, tahun Pro 2 ya. Dan BTS sendiri ini memang punya sejarah besar di AMA. Pada tahun 2021 mereka tuh sukses memenangkan kategori Artist of the Year dan jadi grup pertama yang meraih penghargaan sejak One Direction. Jadi itu memang apa ya, udah kayak penghargaan pertama gitu ya. Terus akhirnya ini dinominasikan lagi gitu ya, tahun Pro 2 ya. Terus juga mereka sempat menghentikan dominasi Taylor Swift yang sebelumnya menang 3 tahun berturut-turut gitu. Dan tahun ini BTS kembali bersaing dengan Taylor Swift ya, di kategori yang sama lagi ya guys ya. Ya semoga pertarungan ini kayak memberikan kejutan baru lagi lah ya gitu, tahun Pro 2 ya. Dan BTS ini pertama kali itu tampil di AMA di tahun 2017, tahun Pro 2, lewat lagu DNA itu. Dan momen itu memang langsung apa ya, bisa dibilang tuh mencetak sejarah kali ya, karena BTS itu jadi grup K-pop, grup Korea pertama yang tampil di sana sejak acara tersebut dimulai tahun 1974. Jadi memang BTS ini membawa gebrakan lah ya, teman Pro 2 ya, untuk American Music Award sendiri. Jadi ya nanti kita nantikan seperti apa penampilannya BTS di American Music Award 2026.

Halo teman berdua. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Girls.
1: Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria. Dan mana masih punya info dari dunia hiburan ya teman Pro 2 ya. Kali ini dari Hollywood gitu. Ada penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus yang resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame gitu ya teman Pro 2 ya. Penghargaan bergengsi itu menjadi bukti nih kalau perjalanan panjang Miley Cyrus di industri hiburan selama lebih dari 2 dekade. Wow, udah 2 dekade aja gitu ya. Miley Cyrus ini menjadi selebriti ke 2845. Banyak ya yang mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame. Momen spesial tersebut juga dihadiri para penggemar pastinya ya, dan sejumlah sahabat dekatnya dari Miley Cyrus nih. Dan dalam pidatonya, Miley Cyrus mengatakan penghargaan ini tuh bukan sekedar trofi gitu ya buat dia, karena menurutnya bintang di Hollywood Walk of Fame itu menjadi simbol perjalanannya, dedikasinya, dan juga evolusi dirinya itu dari zaman Hannah Montana, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih Hannah Montana gitu ya? Aku dulu waktu sekolah suka banget tuh film-filmnya Hannah Montana gitu ya, dan sampai menjadi ikon pop dunia gitu. Nah kalau karir Miley sendiri memang dimulai sejak tahun 2006 itu dari serial Hannah Montana yang langsung meledak di kalangan remaja karena memang filmnya itu fun gitu ya teman Pro 2 ya, apalagi dengan ada musik-musik juga setipe sama High School Musical gitu. Jadi ada cerita remajanya, terus ada juga musiknya gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin kenal Miley Cyrus ada yang dari lagu Wrecking Ball gitu, atau ada juga yang kenal Miley itu dari Hannah Montana gitu ya. Pokoknya sejak saat itu tuh Miley Cyrus tuh terus berkembang dan sukses mencetak banyak lagu hits dunia gitu. Sampai yang salah satunya itu tadi Wrecking Ball dan juga Flowers. Bahkan lagu Flowers sendiri juga berhasil membawanya meraih penghargaan Grammy Award ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin Miley Cyrus nih, kalian paling suka era yang mana sih dari Miley Cyrus? Apakah era pas Hannah Montana atau pas era Wrecking Ball, atau juga justru kamu lebih suka Miley pas di era Flowers ya, karena udah lebih dewasa dan powerful?

Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan, SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: lebih cepat. Dan kamu yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, ada beasiswa juga loh.
1: Wow.
0: Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
2: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
3: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 sudah hampir di jam 6, di jam 5.49 ya sekarang. Ini tanda kita sudah sampai di penghujung sore ceria nih, edisi weekend hari Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya dari tadi ya teman Pro 2 ya. Dan semoga weekend kamu nih berjalan menyenangkan dan bisa jadi waktu recharge sebelum kembali ke rutinitas besok ya teman Pro 2 ya. Buat yang malam ini masih santai, nikmati sisa hari Minggu kamu ya dengan hal-hal yang bikin mood tetap baik, sehingga besok tetap semangat menghadapi hari Senin ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu untuk azan maghrib hari ini di Kota Batam, ini di jam 18.08 ya teman Pro 2. Jadi yang mau sholat maghrib juga bisa mulai siap-siap dari sekarang. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2, sampai ketemu lagi, see you and bye-bye.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia,

kemudian tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau bisa musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Menarik, musik original itu nggak harus rumit. Banyak orang pikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu ada sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, nunggu sampai sempurna banget. Karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu rasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di minggu malam ini ya. Gue bakal nemenin lu di malam hari ini, walaupun cuacanya lagi hujan gerimis ya dari tadi siang. Teman Pro 2 cocok banget buat, kayaknya buat galau-galau gitu, cocok banget nih malam hari ini. Buat yang lagi ada di jalan, teman Pro 2, gue juga bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Dan buat yang mau request, seperti biasa di jam 10 nanti lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin di jam 10 malam. Jadi buat yang mau seru-seruan di malam hari ini atau mungkin mau curhat gitu ya, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Nanti gue juga bakal puterin lagu-lagu yang udah gue siapin di jam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: The man terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Million Dollar Baby from Tommy Richmond, teman Pro 2. Masih bareng sama Widi, sembunyi kamu. Masih di jaga malam hari ini sampai jam 12. Sampai jam 11 sebenarnya nemenin kamu ya. 12 sampai lagu-lagunya aja. Eh, teman Pro 2, ini udah tanggal 24. Besok 25, 26, abis itu libur. Karena sudah masuk ke libur ini, Idul Adha ya. Tanggal 27, 28 libur cuti bersamanya. 29 itu Rabu, Kamis, Jumatnya kayaknya kejepit banget tuh ya. Ada juga yang mungkin hari Jumatnya dapat WFH, jadi kayak panjang banget tuh weekendnya minggu depan, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Wah, apalagi gajiannya di akhir bulan. Waduh, enak banget long weekendnya ya. Dipercepat gak sih itu gaji biasanya? Yang jadi tanggal 25 besok ya? 25 biasanya, ada yang 28 mungkin dipercepat ya, 25-26 gitu. Nah, jadi ini semoga semangat terus sama Pro 2 ya, karena minggu depan cuma 2. Praktis cuma 2 hari. Hari Senin sama Selasa aja kerjanya. Selasa juga kayaknya udah bawa-bawa liburan, kayaknya udah mulai persiapkan ya. Besok mau liburan, mau lebaran gitu, karena malam takbiran kan. Ada yang mungkin juga pulangnya lebih cepet gitu karena malam takbiran, atau mungkin malah dapat off juga, yang enggak tahu ya. Itu tergantung tempat kerja masing-masing. Jadi kayaknya minggu depan agak lebih santai sih ya, teman Pro 2, mudah-mudahan. Atau jangan-jangan malah hektik banget dari Seninnya besok, numpuk semua kerjaan Senin. Kelarin Senin. Selasanya santai, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya libur. Yang tidak libur tapi pasti ada. Jadi tetap ya stay tune sama Pro 2 aja ya, karena kita masih bakal nemenin kau, mau hujan, mau tanggalan merah, ijo, mau hitam. Ini kalau yang pakai tanggalan Chinese yang disobek-sobek tuh, pasti tahu tuh ada hijau, ada merah, ada yang hitam. Kadang ada yang biru. Aku nggak nge banget yang biru sih. Biasanya hijau sama merah paling banyak tuh. Hijau, merah, ada yang hitamnya juga. Tuh disobek lagi kan. Masih ada nggak sih pakai tanggalan kayak gitu? Kayaknya kalau dijual, mungkin segmented kali lakunya ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia. Teman terbaik kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih di sini bareng sama aku, nemenin kamu ya di malam hari ini teman Pro 2 yang cuaca lumayan, kalau di Batam ya lumayan hangat ya. Habis tadi hujan padahal ini teman Pro 2. Tapi sekarang lumayan hangat lagi. Mungkin anginnya agak lumayan dingin. Tapi hujan di Batam tuh gitu. Jadi masih beberapa hari belakangan ini kayaknya kita masih akan dapat cuaca yang seperti ini. Yang hujannya deres tapi gak lama. Tapi sebelum hujan, rasa pengapnya itu gerahnya berasa banget. Setelah hujan juga, apalagi yang gak kena hujan ya, itu luar biasa teman Pro 2 rasanya. Kemarin udah kena berapa hari, 2 hari kayaknya, hujan terus, dingin banget. Terus tiba-tiba kena yang kayak gini lagi. Jadi ya lumayan teman Pro 2, ini udah banyak yang bersin-bersin, udah banyak yang batuk-batuk gitu kan, udah mulai agak tergerus. Perlu banyak istirahat, kurangin stres, sama banyakin vitamin sih teman Pro 2 kalau bisa. Anyway, ini udah jam 10, kita akan bahas di CPM malam hari ini tentang ini yang lagi rame, mungkin ya sering dibahas juga tapi mungkin ada yang masih nggak pernah dengar soal ini. Ini yang katanya banyak yang bilang ini adalah kebanyakan ada di tipe-tipe orang Indonesia. It's crab mentality. Apa sih sosial fenomena, apa sih ini crab mentality gitu? Kita akan bahas habis ini teman Pro 2. Katanya ya banyak orang Indonesia seperti itu. Kamu sependapat apa enggak teman Pro 2? Ini kita akan bahas apa itu crab mentality, tetap dijaga malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Tau Pro 2, kita mau ngebahas tentang crab mentality. Ini lebih kayak ke ini ya, ngasih tahu info-info buat teman-teman milenial kayaknya yang tidak terlalu update, mungkin bekerja sama dengan teman-teman Gen Z yang lebih paham gini-gini sama Pro 2 ya. Jadi juga masuk sebenarnya ke beberapa apa ya, social phenomenon yang kadang tuh dibilang lebih ke rootnya ke psychological juga teman Pro 2. Apa sih itu? Ini fenomena sosial yang bisa menghambat perkembangan diri sih. Katanya gitu di Indonesia banyak. Jadi ini crab mentality dipakai untuk menggambarkan sikap destruktif di dalam satu kelompok. Jadi kalau misalnya satu anggota kelompok yang mau sukses nih, ada aja yang menghambat atau menjatuhkan supaya tidak sukses. Biar sama-sama merana gitu teman Pro 2. Ini katanya asalnya ya, itu dari kepiting. Jadi dari kalau kepiting dikumpulin di satu bak sama-sama gitu kan, terus ada satu yang mau keluar gitu misalnya, kayaknya udah bisa nih mau keluar nih, ntar yang bawah tuh pada narik gitu. Jadi kepiting yang tidak bisa keluar, yang tidak mau mungkin keluar ke atas ke tempat yang lebih bagus gitu mungkin ya, itu akan narik temennya yang lagi naik gitu teman Pro 2. Jadi biar sama-sama turun di bawah gitu. Jadi kayak kalau kami nggak keluar, kamu jangan keluar juga gitu. Kamu jangan ke tempat lain, lebih bagus di sini aja sama-sama gitu katanya. Kita tempatnya tuh di sini, jangan kesana-sana gitu. Padahal ya mungkin potensinya si orang itu ada di tempat lain dan tidak harus di tempat yang sama gitu. Gitu katanya. Karena kebiasaan kepiting kayak gitu, makanya dibilang sama orang-orang tuh sekarang istilahnya crab mentality. Gitu. Biasanya orang-orang yang terperangkap di pola pikirnya gini tuh cenderung gak sadar betapa merugikannya dia atau sikapnya itu dalam konteks pribadi atau juga sosial gitu sama Pro 2. Jadi memang agak berat ya. Kalau mungkin kamu merasakan, mudah-mudahan kamu adalah orang yang merasakan tertarik, berarti kamu tuh mau keluar dari zona nyaman, mau berubah gitu, tapi kayak merasa ketarik, kok berat banget ya kayaknya teman-teman yang di sini atau orang-orang di sini kayak menghambat aku untuk mengeluarkan potensiku lebih maksimal deh. Gitu. Jangan sampai kamu ternyata adalah orang yang menarik gitu, Bro. Wah, jangan sampai deh nih, kalau dia mau keluar sih, udah di sini aja tempatnya di sini gitu. Jangan jadi orang yang menghambat lah ya, kalau ada potensi orang yang lebih bagus mungkin ya, mungkin bukan di tempat kita, bisanya dia yang bisa gitu ya, silahkan lah gitu, ikhlaskan lah teman Pro 2 gitu, biarkan dia berkembang gitu. Katanya ini lebih banyak dan sering terjadi di Indonesia, bener gak sih teman Pro 2? Silahkan komen lewat Instagram di @pro2batam, apakah kamu merasa kalau crab mentality itu memang banyak dilakukan sama orang Indonesia, terlepas dari dia sadar atau enggaknya ya.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 RR Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Back to the Same from Taylor Swift. Masih ngantarin kita di Jaga Malam sampai jam 11 nanti. Kita masih ngobrolin tentang crab mentality. Mungkin ya, banyak orang yang menyangka kalau yang kayak gini-gini nih, kayak sosial fenomenon ini, yang buruk-buruk kayak gitu berasal memang karena dari iri dengkinya ya, orang dari sifatnya sendiri. Tapi kalau crab mentality ini sebenarnya ya, awalnya tuh bisa berkembang dari hal yang positif lagi, dari sifat kompetitif. Kan kita butuh kompetisi ya kan, supaya kita saling drive forward gitu, saling maju satu sama lain. Tapi kalau sifat kompetitifnya berlebihan, tidak ada sportivitas di dalamnya, itu bahaya. Karena akhirnya, kan namanya kalau kayak kompetisi gitu ya, dalam tanda kutip, itu ada yang menang, ada yang lebih dibanding yang lainnya gitu. Walaupun gak dibilang kompetisi secara resmi, kadang orang berasa kayak bersaing gitu, berkompetisi satu sama lain, mungkin dari achievementnya dia merasa kompetisi harus mengalahkan temennya atau mungkin rekan kerjanya gitu kan. Nah tapi kalau berlebihan, begitu si temennya itu ada yang lebih bagus daripada dia, dia merasa kompetisinya belum selesai, itulah akan ke arah crab mentality ini. Dengan alasan, kalau aku gak bisa, berarti kamu juga gak boleh bisa. Gitu, mindsetnya kayak gitu. Jadi makanya saling tarik-menarik. Jadi menunda orang lain untuk bisa berkembang gitu, teman Pro 2. Karena yang berlebihan itu. Terus juga kadang dari rasa ketakutan akan kehilangan status atau keberhasilan. Ini yang bahaya banget kayaknya, teman Pro 2 ya. Dan lebih susah lagi karena kita ini kan manusia tuh memang harusnya cenderungnya hidup berkelompok gitu ya. Kalau kita berkelompok, itu kan memudahkan untuk mencapai satu tujuan. Itulah kenapa ada namanya, ini aku pernah baca nih, itulah kenapa akhirnya ada orang zaman dulu, manusia-manusia itu kan berkumpul jadi satu kelompok, terus jadi peradaban. Nah, itu yang bikin kita maju ke depan. Cuman, sifat kompetitif yang berlebihan, itu jadinya gak baik. Kalau itu perlu gak sih sebenarnya sifat kompetitif? Kalau menurut aku ya, perlu sih. Perlu sih, tapi persaingan yang sehat dan harus sportif. Dan harus bisa menerima kekalahan lah ya. Ya kalau misalnya ada yang lebih baik dari kita dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya sudahlah, terima aja. Mungkin memang dia lebih baik gitu. Gitu aja sih ya. Kita mungkin tidak di bidang ini, mungkin di bidang yang lain agak lebih bagus gitu daripada dia. Kalau misalnya memang tidak ada yang lebih bagus daripada dia, kayaknya mending cari lawan yang lain aja.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

105,5 Pro di Rebatan, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 sudah mau jam 11 malam. Waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku dari tadi sini, Tomo Pro 2 ya. Dan itu udah ngomongin tadi juga tentang crap mentality. Mudah-mudahan dihindarkan dari yang namanya crap mentality di tempat kerja, di kampus, mungkin di sekolah, di mana-mana lah, Tomo Pro 2 ya. Atau juga di komplek rumah kamu, tempat kamu tinggal, tetangga-tetangga. Mudah-mudahan gak ada gitu. Jadi kalau ada ya mudah-mudahan bisa keluar dari situ. Atau jangan sampai kamu, at least jangan sampai kamu lah yang menjadi si crab yang menarik temen yang mau keluar gitu, mau metamorfosis jadi lebih baik. Mudah-mudahan jadi lebih baik gitu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan juga, teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagu-lagu bakal nemenin kamu di sini sampai jam 12. Stay tune terus di 105,5 Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Aku Yudis pamit, see you next time and bye-bye.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Abu Leta nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Morning Batam. Waktunya 3 menit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada-Nya kita bertobat atas dosa-dosa kita dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas, begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, Tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: menyakiti.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Teman terbaik kamu, Produ FM.
7: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.

Info produk yang pertama dikutip langsung dari rri.co.id. Palari Films memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 22 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama, mulai penulis, sutradara, produser hingga pemeran utama yang diisi oleh perempuan. Film Desember Jani menjadi debut film aja bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Naskah film ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film. Sementara itu film ini diproduseri oleh Meisky Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Kehadiran para sineas perempuan disebut akan menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut.

0: Fadli Zon berharap generasi muda bisa semakin mengapresiasi keris Indonesia. Ia mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Kemenbud meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII, Jakarta Timur, dan berlangsung pada 23 Mei sampai 28 Juni 2026. Ia mengatakan pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris, karena sejumlah kolektor turut menghadiri di koleksinya. Menurutnya kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang transaksi, tapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya.
1: Sekian Info Pro 2 coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Today was Katy Perry, the one that got away.
1: In another life.
0: Anak dito nih.
1: Apa?
0: Gak apa lagu. Yeah. Ini enak banget ya.
1: I will
0: ya.
1: Make you stay.
0: I will make you stay.
1: Yeah.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pro 2.
0: Jam segini udah ada yang OTW belum?
1: Udah kayaknya.
0: Ooh.
1: Mereka gak mau telat biasanya.
0: That's amazing.
1: Ya, tadi aku lihat ada yang live warga Batam.
0: Live apa?
1: Dia lagi berkendara sambil live TikTok begitu.
0: Wow, hati-hati di jalan.
1: Ya, buat kamu juga yang sudah berkendara pagi hari ini, pastikan dalam keadaan safety ya.
0: Ya, apanya yang dipakai?
1: Itu safety belt.
0: Yes, benar.
1: Sama ini.
0: Apa?
1: Akalnya. Ya berkendara lah, harus dalam keadaan bangun, awake begitu ya.
0: Harus berakal.
1: Siap.
0: Gitu
1: harus
0: ya.
1: Berakal.
0: Berakal ya. Sehat guys.
1: Yes, gitu. Jadi kemarin itu aku baru aja dapat kabar kalau adikku yang kecil jatuh dari motor.
0: Kenapa?
1: Karena biasanya kalau anak SMP ya, kalau dikasih
0: ya Allah.
1: Naik motor, dia bisa tapi belum berakal.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi ya itulah yang kita hindari. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak masih usia di bawah umur, terus udah diperbolehkan naik motor. Aduh. Dia udah bisa. Iya dia bisa, tapi belum berakal sempurna.
0: Ya bapak ibu, syududu ya.
1: Iya kan?
0: Syududu.
1: No no no.
0: Iya syududu banget. Gak boleh. Oke, okay. 25 Mei.
1: Aku gak lupa, ngapain kau ingat syududu?
0: Syududu ya, syududu.
1: Apalagi bahasanya?
0: Syadada.
1: Syadada apa?
0: Syalala itu. Kalau iya. Kalau la la la la.
1: Itu
0: Rita Sugiarto. Guys, selamat hari Senin 25 Mei. Ya Allah.
1: Ini aku, hari Senin ya.
0: Iya, aku pikir hari ini udah tanggal 1.
1: Masya Allah, aku pikir ini hari Jumat loh. Udah mau tejif aja aku hari Minggu gajian.
0: Iya kan, masih tanggal 25. Kenapa ya menjelang gajian tuh mendadak slow motion gitu.
1: Iya kan. Kayak, apalagi ini sampai tanggal 31, well.
0: Iya bener.
1: Ih besok, ih aku belum beli baju lebaran lagi.
0: Oh iya.
1: Ya kan, lusa udah lebaran kita.
0: Betul sekali. Jadi sate apa, Gi?
1: Ih, enggak mau aku masak-masak.
0: Sate kambing?
1: Ribet. Kau suka sate kambing?
0: Enggak.
1: Enggak suka juga.
0: Bukan enggak suka makan, tapi ya udah gitu, enggak yang wah.
1: Enggak.
0: I love it gitu.
1: Kira oke orgil makan.
0: Iya kan.
1: Aku lebih suka Shiapi.
0: Shiapi. Oh iya, Shiapi juga enak. Shiapi sih.
1: Shiapi lebih mudah sih dimasaknya menurutku.
0: Betul.
1: Karena masaknya enggak perlu special treatment kayak daging kambing. Tapi meskipun katanya ya, kalau daging korban yang kambing itu
0: korban banget gitu. Kurban.
1: Itu enggak bau loh katanya.
0: Oh.
1: Karena daging kurban.
0: Masya Allah, yang berkurban tahun ini murah rezekinya.
1: Amin. Semoga tahun depan kita bisa ya.
0: Amin.
1: Satu ekor Shiapi.
0: Dan satu ekor
1: kambing.
0: Nah,
1: satu
0: itu
1: ekor
0: tuh.
1: Perasaan. Kurban perasaan dong.
0: Ya, udah males aku kalau kurban perasaan, aku merasa terpanggil.
1: Emang iya.
0: Iya.
1: Apa yang kau kurbankan?
0: Kalau aku kan sate. Aku suka sate.
1: Iya. Yeah.
0: Sate rusnya deket tapi enggak jadian. Nah, itu gue.
1: Itu elu.
0: Iya. Yeah.
1: Apaan? Orang kan pasti mau happy ending
0: dong.
1: Ya
0: itu makanya.
1: Oh, kok gantung? Aku enggak suka drakor yang gantung. Gak suka. Aku kasih bad review.
0: Iya kan, aduh semoga sih kisah-kisah ini tidak bad lagi setelah Idul Adha nanti ya kan.
1: Ih, besok lah doanya ya.
0: Ya bener.
1: Dilangitkan doa-doa.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya udah deh nomor 2. Abis ini kita intip dulu cuaca hari ini.
1: Yes, seperti apa?
0: Ya.
1: Kamu juga bisa berkabar ya. Tapi kalau dari semalam nih, aku keluar ya malam-malam ya. Itu smoky banget.
0: Smoky.
1: Foggy banget.
0: Apa itu maksudnya?
1: Kayak berasap banget gitu loh, berembun Batam. Ini pagi hari ini juga berembun.
0: Betul.
1: Jarak pandang itu kayak agak-agak apa namanya dekat gitu.
0: Ya nanti kita lihat sama-sama tahun berdua. Oke. Okay? Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune.
1: Berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: It's Dua Lipa Trending Season.
1: Yes, balik lagi di Spada.
0: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Kan.
0: Tunggu dulu, ini tanggal 25 ada yang udah gajian.
1: Iya, Masya Allah.
0: Bukan seperti kita yang menunggu tanggal 1.
1: Ah, males banget.
0: Jadi orang-orang ini pergi ke kantor dalam keadaan bahagia.
1: Idi.
0: Walaupun hari Senin, karena udah gajian.
1: Masya Allah.
0: Udah masuk bankingnya.
1: Iya sih,
0: ya kan?
1: Yang tanggal 28 gajinya juga masih survive.
0: Ih, bentar lagi ya kan.
1: Yang tanggal 1 minggu depan banget.
0: Hari Minggu banget.
1: Senin loh Gi.
0: Senin. Ih, kok aku liatnya hari Minggu.
1: Iya.
0: Minggu gak sih?
1: Oh iya Minggu.
0: Eh, aku tahu. Aku tuh sudah ngeke.
1: Enggak Gi, 31 Minggu.
0: Oh enggak, Minggu itu hari terakhir ini kita, apa namanya?
1: Susah-susahnya
0: kita.
1: Oh, jadi kok ngitungnya gitu ya?
0: Ya, ngitungnya sampai tanggal 31 ya duitku. Oke lah, aman gitu.
1: Ah, iya. Oke, okay, baik.
0: Ada aja.
1: Kita cek dulu deh, katanya sih Batam dari semalam tuh berkabut dan bau asap, Gi.
0: Iya ya.
1: Iya, ini aku baru lihat di TikTok. Ada apa gerangan?
0: Iya, aku juga malam-malam kemarin jalan kok berasap begitu, foggy.
1: Iya.
0: Tapi kok rasanya nggak dingin?
1: Kayak ada smoky-smokinya gitu.
0: Iya kan? Cloud gitu ya, cloud ya.
1: Iya, ini gimana nih untuk cuaca hari ini, apakah bakal smoky kayak mie goreng?
0: Iya, emang mie goreng smoky.
1: Iya kan, mie goreng yang mie kuning tuh enak kali loh.
0: Semua kau bilang smoky.
1: Iya kan.
0: Apa ini tadi? BMKG ya?
1: BMKG Batam.
0: Ya Allah, ini dia.
1: Bagaimana hari ini?
0: Iya loh, hari ini berawan.
1: Ah, iya, emang cuacanya
0: Tapi iya sih, agak ada bau asap ya.
1: Iya, soalnya aku baca komen tadi di TikTok. Aku lihat di media, aku lihat tadi di Sound Traveling.
0: Apa katanya?
1: Batam. Nah,
0: aku juga dapat info dari teman-teman kita di Sumatera,
1: Kayak
0: di Padang, Pekanbaru dan sekitarnya itu pada mati lampu ya.
1: Bener.
0: Kenapa?
1: Bener banget, sumpah.
0: Ya kan, sampai kakakku tuh anaknya tidur di mobil loh.
1: Gak tahu sih aku
0: panas,
1: kenapa.
0: Panas katanya.
1: Kasian banget.
0: Terus pupuku beli genset.
1: Ya Allah.
0: Iya.
1: Karena emang kayak mana lah hidup tanpa listrik gitu ya.
0: Ih, lama katanya matinya dan tidak ada peringatan.
1: Ih, parah banget.
0: Matinya tuh malam banget, jam 2.
1: Parah banget.
0: Tuh kenapa ya?
1: Aduh, enggak tahu deh.
0: Semoga enggak terjadi lagi, tapi enggak tahu deh, dari kemarin itu mati, terus semalam juga mati katanya.
1: Nah, itu dialah.
0: Semoga hari ini udah kelar lah masalah mereka ya.
1: Iya, amin.
0: Masalahnya itu enggak ada pemberitahuan gitu loh. Harusnya itu kan ada pemberitahuan dari PLN setempat ya.
1: Ya, semoga sih ya komunikasinya jalan ya.
0: Ih, kalau di warga Batam udah sibuk kali muncungnya itu.
1: Oh, habis lah itu.
0: Woi. Kau hidupkan enggak ini? Nah, aku datangi kantormu.
1: Iya. Habis lah.
0: Kalau warga Batam tuh agak ini ya.
1: Benar.
0: Agak
1: jadi kayak
0: aktif dia.
1: Iya, itu dia guys. Ya, semoga aman-aman aja.
0: Tapi
1: ya,
0: kita pernah kan mati lampu kayak gitu?
1: Pernah.
0: Ya kan, aku sampai cari hotel penuh di mana-mana.
1: Yang kok hotel aku tidur di sini.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Aku akhirnya dapat di mana aku? Greenland, we.
1: Iya.
0: Greenland Hotel.
1: Rame banget kan?
0: Aku tuh pengen coba yang deket-deket aja karena masuk subuh juga kan. Dicoba di Greenland yang di Blitz itu nggak bisa full kak. Terus aku coba lagi di sekitar-sekitar sini Kaliban nggak bisa full juga.
1: Ya ampun.
0: Iya, bisa ya di Greenland Hotel itulah yang ya itulah. Akhirnya bisa juga gitu kan.
1: Iya, ya semoga.
0: Tapi aku tinggalkan aja jam 4 loh kamarnya.
1: Rugi.
0: Rugi kan. Rugi. Untungnya udah mati. Hidup lampu.
1: Kalau aku sih aku balik lagi ya. Jam 9 selesai siaran, aku balik lagi.
0: Sayang ya kamarnya.
1: Sayang banget. Lanjut tidur sampai jam 11.
0: Iya lagi.
1: Jam 12 cekot. Gitu.
0: Tapi gak ada ini pula, pul-pul pula.
1: Oh iya pula, kan ya, hotel-hotel kayak gitu.
0: Cuma kamar doang.
1: Kau berharap apa?
0: Ya udahlah, tinggal aja. Yang penting anakku tidur lah.
1: Nah, betul ya kan?
0: Apa ini kita mau bahas?
1: Kayak mana ini cuaca yang cerah berawan daerah mana? Bulang sama apa tuh?
0: Ih, cuma dikit tuh, belakang Padang. Kalau di Batam berawan semua.
1: Berawan semua nih, aku dapat dari Bang Sultanul. Tadi sih
0: apa
1: aku sekelibet ngelihat ada asap.
0: Takut
1: apa gitu.
0: Takut banget sekelibet. Kayak iya, hantu.
1: Kayak hantu banget.
0: Aku udah lama gak denger bahasa sekelibat.
1: Iya loh.
0: Itu bahasa apa ya?
1: Pantauan pagi ini Batam berasap
0: Ya kan.
1: Lokasi SP arah Muka Kuning.
0: Sama, di sini juga, Bang. Oh,
1: iya loh.
0: Tengok.
1: Tuh.
0: Bagus. Iya kan? Jarak pandangnya tuh kayaknya pendek. Karena semalam aku juga jalan-jalan, jadi kelihatan kok berasap, ini embun apa asap gitu pikirku.
1: Yang tahu boleh komen ya.
0: Enggak, soalnya enggak dingin juga berarti enggak embun dong.
1: Itu makanya yang tahu penyebabnya kenapa.
0: Kemarin siang itu gluduk-gluduk ya. Petirnya lumayan ya.
1: Semalam.
0: Hujannya tapi enggak lama, cuma sebentar saja.
1: Iya, aku tinggal tidur terus bangun-bangun ke mall.
0: Iya, aku juga lagi ke mall mana kau?
1: Aku ke DC Mall.
0: Ih, beli apa kau?
1: Aku beli apa? Gantungan kunci.
0: Ngapain lihat kayak ini, kayak berwisata.
1: Iya, aku suka aja gitu.
0: Lucu banget.
1: Lihat mobil-mobilan. Makanya my inner child is screaming.
0: Enggak beli. Kau kan bikin story yang mobil-mobil, kan anakku lihat juga kan, wow, kata mobil, wow, aku tuh pengen balas pakai voice note gitu di message-nya, tapi kan harus buka DM dulu kan, nanti nggak relate soalnya nggak masuk ke videomu, dia literally buka itu, wow, mobil,
1: lucu banget,
0: itu lucu, aku mau nanya di mana kau lucu kali mobil-mobilnya,
1: itu aku beli di Diora di Simol,
0: itu gantungan kunci.
1: Ini tuh mobilan
0: ya. Kan?
1: Gantungan kuncinya ada lagi dari harga kau tahu 8 ribuan.
0: Imure.
1: Sumpah lucu banget.
0: Jual nggak sih?
1: Iya. Ya Allah, bingung aku ada setengah jam ku keliling cari.
0: Tapi malasnya di Batam ini kalau kirim-kirim keluar kan ada pajak.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Jadi ini aku jatuh ke yang warna hijau.
0: Lucu. Naik ya. Lucu banget.
1: Lucu banget kan.
0: Berapa itu?
1: 10 ribu.
0: Serius? Cocok lah buat oleh-oleh Batam ya kan.
1: Iya. Gitu deh Tawa Pro 2. Ini abis ini Mika kasih tahu
0: Mika
1: kita.
0: Mika banget.
1: Iya. Mika kasih tahu info Lalin
0: Mika.
1: Ya.
0: Mika apa artinya?
1: Mereka.
0: Mika.
1: Mika tuh
0: engkau.
1: Klan engkau
0: iya.
1: Gitu.
0: Mika.
1: Iya kan.
0: Kalau Mika siapa?
1: Mika siapa mantan?
0: Mantanmu.
1: Mantan Budi. Ya udah Tawa Pro 2, abis ini kita info Lalin ya. Jadi kamu langsung kirimin info Lalin di Lapormin.
0: Yes, langsung aja DM di Pro 2 Batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: ini hanya fase kehidupan. Nah,
1: yang lagi di bawah, tenang aja, nanti pasti di atas.
0: Pasti
1: ya,
0: nanti di bawah lagi.
1: Ya tapi gitu, kita gak bisa naif ya. Hidup gak selalu selamanya enak.
0: Betul.
1: Adalah sedikit asem-asem pahit-pahitnya.
0: Nah,
1: namanya juga hidup.
0: Namanya juga hidup.
1: Kalau satu rasa, itu kamu.
0: Kalau beda rasa,
1: itu kamu dan doi.
0: Itu aku lebih tepatnya.
1: Oh, kau.
0: Beda rasa.
1: Ih.
0: Iya kan.
1: Apa rasamu? Aku melon.
0: Aku dark chocolate.
1: Ih, pahit.
0: Pahit bro. Banget aku mah.
1: Ih. Tapi banyak manfaatnya ya.
0: Benar.
1: Dark coklat itu ada hormon endorfin yang bikin bahagia.
0: Betul. Walaupun sedikit pahit, yes, tapi bermanfaat.
1: Jadi kalau kamu gak bisa kopi nih guys, coba minum dark coklat.
0: Betul
1: deh. To boosting your mood.
0: Benar. Sama matcha. Matcha bagus juga tuh. Matcha pure ya.
1: Pure ya. Tapi gak pakai krim-krim lo ya.
0: Nah,
1: gak pakai condensed milk lo ya.
0: Betul. Coba beli pure matcha. Aku itu belum bisa sih kalau pure matcha.
1: Enak kok rasanya, kayak daun.
0: Iya. Tapi kayak gak bisa aja gitu.
1: Tapi bagus buat kulit lo.
0: Iya.
1: Iya, yeah.
0: Parah.
1: Keren ya.
0: Keren banget.
1: Nanti aku mau coba minum matcha.
0: Matcha lalu.
1: Jangan dong. Matcha lalu. Biarlah. Emang masih ada matcha lalu yang diingat-ingat sampai sekarang?
0: Aku sih ada lah pasti.
1: Ya karena kau belum menikah ya.
0: Enggak, aku masa lalu kayak duit-duitku kemarin kemana
1: itu
0: gitu.
1: Itu gue juga.
0: Duit-duit aku kemarin kemana
1: ya Allah,
0: gitu.
1: Kemarin di tanggal 1 kayaknya penuh ya.
0: Iya, aku merindukan duit-duitku di tanggal